Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Haniza, selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jean Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana di pagi hari ini, apakah kamu sudah siap-siap untuk memulai aktivitas ya? Karena sekarang udah di jam 8 lewat 4 menit, teman Pro 2 ya. Semoga semangatnya udah full ya. Dan tentunya ingat juga, kamu gak harus langsung jadi yang terbaik di hari ini. Yang penting nih teman Pro 2, kamu harus berani memulai dulu deh, terus melangkah. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan sekarang itu bisa jadi awal hal yang besar ya di masa depan. Jadi ayo jalani hari ini dengan senyum, semangat, pikirannya harus positif, oke? Semoga hari kamu lancar dan penuh kabar baik ya untuk kalian semuanya. Pidia masih temenin sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Stay tune.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya ya. Dan Vidya punya satu informasi buat kalian, buat yang masih sering gantung handuk di kamar mandi. Ayo, siapa nih ya? Hati-hati ya teman Pro 2, karena kebiasaan yang kelihatannya sepele ini ternyata bisa jadi sumber kuman. Jadi, kamar mandi yang lembab itu bikin handuk susah kering sempurna. Akibatnya, bakteri dan jamur itu gampang banget berkembang di serat kain. Handuk yang seharusnya bersihin tubuh, malah bisa ngebawa kuman, ya kan? Bahkan bisa memicu bau apek dan masalah kulit seperti gatal atau iritasi. Nah, supaya tetap higienis gimana? Sebaiknya jemur handuk di tempat yang punya sirkulasi udara bagus dan cuci rutin ya setiap 3-4 kali pemakaian. Jadi jangan asal gantung handuk lagi, teman Pro 2.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian pernah gak sih ngeliat kayak komentar atau mungkin juga postingan aneh gitu ya, yang ngajak main game, hadiahnya uang gitu ya. Nah, kalian jangan langsung percaya itu, teman Pro 2 ya. Sekarang ya, sekarang itu teman Pro 2, modus spam judi online itu udah makin pintar gitu ya. Jadi mereka itu nggak cuma nyasar akun pemerintah, tapi juga influencer dan content creator loh di berbagai platform. Makanya kalau nemu konten kayak gitu jangan diklik, jangan dibagikan, apalagi direspon gitu ya teman Pro 2. Langsung aja laporin lewat aduancontent.id gitu ya. Kita bikin nih sama-sama, kita bikin ruang digital kita tuh jadi tetap aman, tetap nyaman, dan tentunya bebas dari promosi judi online. Oke? Okay? Oke deh teman Pro 2, sekarang udah di jam 9 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

Malam Pro 2, ada satu lagu miliknya Afif Kila lewat lagunya Sumpah ya. Sumpah nih ya, kayaknya LPG 3 kilo yang melon itu bakal berganti guys ya. Tapi tenang aja, harganya katanya ya tetap ramah di kantong teman Pro 2. Jadi Kementerian SDM itu lagi nyiapin gas merah putih. Gasnya lucu banget, ada totol-totolnya udah kayak polkadot gitu loh. Gas merah putih ini berbasis CNG ukuran 3 kg sebagai alternatif LPG 3 kg yang melon itu teman Pro 2 ya. Cuma saat ini tabungnya masih tahap uji coba dan kabar baiknya harga yang direncanakan itu bakal sama dengan LPG 3 kg. Tapi negara bisa menghemat subsidi energi hingga 30% ya katanya. Tabungnya juga dibuat lebih ringan dan diklaim lebih aman. Jadi kalau hasil uji cobanya sukses, distribusinya bakal dimulai bertahap dari kota-kota besar dulu teman Pro 2 ya.

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal. Produk

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui 2 gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Yuka Tamada lewat lagunya yang terbaik bagimu ya. Dan gak kerasa kebersamaan Vidya hampir tuntas ya, teman Pro 2, tapi masih ada satu informasi yang bakal Vidya bagikan buat kalian. Ini kita ngomongin soal hari anti narkotika internasional ya. Kadang tuh ya teman Pro 2, yang namanya perubahan besar itu kan dimulai dari satu momen buat berhenti, lalu pada akhirnya kita bisa merenung gitu ya. Nah, di sini di dalam rangka hari anti narkotika internasional, BNN bareng Universitas Indonesia dan juga sejumlah komunitas itu menggelar malam renungan yang bertajuk Majelis Nyala Purnama 13. Jadi di sana ada musik, puisi, talk show gitu ya, sampai ada meditasi bersama, yang mana acaranya ini ngajakin kita buat makin sadar kalau perang melawan narkoba itu dimulainya dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekitar kita. Jadi yuk teman-teman muda, kita sama-sama jaga diri, jadi bagian dari generasi Indonesia supaya bisa makin bersinar, bersih dari yang namanya narkoba. Satu single kali ini teman Pro 2 lewat Lila X Nagita Slavina lewat Meche.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM Mix, lewat lagunya Salt ya, udah nganterin kita di jam 10 dan huhu. Sedih banget gak sih, aku harus undur diri nih teman Pro 2 ya, yang udah nemenin kalian dari jam 5 tadi. Oke, selanjutnya bakal ditemenin sama Arini sampai jam 15 di Santai Siang. Pindah pamit ya dari ruang dengar kalian semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Have nice day dan semangat untuk ngejalanin hari ini. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Putra. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tadi kamu udah ditemenin sama Vidya ya di Spada. Sekarang gantian di Santai Siang bareng Arin sampai jam 3 sore nanti. Untuk edisi kita hari ini Kamis 2 Juli 2026. Ternyata udah Juli aja ya teman Pro 2. Bagaimana di awal bulan ini, sudah tersenyum gak dompetnya? Karena biasanya kalau tanggal-tanggal muda ini senyum orang tuh pada sumringah semua ya teman Pro 2. Dan ada mengucapin juga selamat siang untuk teman Pro 2 yang baru gabungan di 105,1 FM atau lagi dengerin kita di aplikasi RRI Digital atau lagi streaming di rri.co.id. Selamat siang ya. Dan untuk kamu yang bekerja, semangat, jangan lupa makan. Untuk kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Tentunya selama 5 jam ke depan masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi yang bakalan Arin update untuk kamu di siang hari ini, Tama Pro 2.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih ngerasa bosen banget kayak sampai gak tahu nih aku tuh mau ngapain ya? Nah, jangan buru-buru panik ya teman Pro 2, karena kebiasaan kita tuh selalu panik ya. Ternyata rasa bosen itu gak selalu buruk. Justru bosen itu ya bisa jadi sinyal kalau otak kamu itu butuh istirahat, butuh suasana baru, atau tantangan yang lebih seru. Nah, dari momen bosen itu sering banget muncul ide-ide kreatif yang gak kepikiran ya sebelumnya. Jadi daripada kamu terus scroll tanpa arah ya, coba lakukan hal baru atau kasih waktu buat diri sendiri rehat sejenak. Siapa tahu inspirasi terbaik itu datang pas lagi bosen teman Pro 2. Jadi jangan cuma scroll-scroll kosong aja ya.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: 102 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2, siapa yang rasa gampang banget overthinking atau cemas cuma gara-gara hal kecil, hal sepele? Tenang ya, karena itu belum tentu berarti kamu punya gangguan kecemasan, teman Pro 2. Ya, bisa jadi itu bagian dari tipe kepribadian yang bikin seseorang lebih sensitif terhadap stres atau ketidakpastian. Ini cocok banget nih untuk orang-orang yang gak pernah dikasih kepastian. Tapi kalau rasa cemasnya udah berlebihan, ya jelas-jelas susah dikendalikan ya, sampai bisa ganggu tidur, sekolah, kerja, sampai aktivitas sehari-hari. Nah, itu jangan diabaikan, teman Pro 2. Gak ada salahnya untuk ngobrol sama psikolog atau tenaga profesional, karena ya kesehatan mental itu juga penting untuk dijaga ya. Jadi jangan diam-diam aja, nanti kamu tiba-tiba ngomong sendiri, kan bahaya.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, pernah nggak ketemu orang yang apa-apa tuh dikit-dikit ngeluh ya, apa-apa ngeluh gitu? Atau malah kamu sendiri nih yang suka ngeluh, dikit-dikit ngeluh ya, dikit-dikit capek gitu. Tenang teman Pro 2, mengeluh itu sebenarnya wajar. Tapi kalau misalnya keseringan tanpa cari solusi, ya bisa jadi itu berkaitan dengan kepribadian ya. Misalnya nih, kamu lebih gampang cemas, terus terlalu fokus sama hal negatif, atau punya sifat perfeksionis. Nah, kuncinya itu bukan berhenti mengeluh, tapi coba ubah keluhan itu jadi langkah nyata ya. Karena ya energi kita itu bakal lebih kepake buat cari solusi daripada terus fokus sama masalahnya, teman Pro 2. Ya kalau fokus sama masalah terus, kalau nggak cari solusi, yang ada makin ruwet ya otaknya, teman Pro 2.

0: Inside.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

panasnya tuh panas banget, kayak sekarang tuh lumayan juga ya teman pro 2 bisa bikin gosong kalau lama-lama kita berada di luar ya. Nah kalau misalnya kamu ngerasa cuaca makin panas ya jangan anggap sepele, karena suhu yang tinggi itu bisa bikin tubuh lebih gampang dehidrasi, pusing, ispa, sampai juga bisa head stroke ya. Nah biar tetap fit, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup, makan buah dan sayur, pakai baju yang nyaman, dan usahakan jangan terlalu lama di bawah terik matahari ya teman pro 2. Kalau misalnya mulai pusing, mulai lemes, atau demam tinggi, ya langsung periksa ke fasilitas kesehatan. Cuaca boleh panas, tapi badan tetap harus aman ya teman pro 2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.
1: Wih, ya. Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa, siap-siap kaget ya. Bandara Internasional Dubai yang selama ini dikenal sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia, ini bakal ditutup pada tahun 2035. Jadi seluruh operasionalnya ini bakal dipindahkan ke Bandara Internasional Al Maktoum yang lebih super besar. Nah, bandara baru ini punya 5 landasan pacu dan 400 gate yang kapasitasnya itu sampai 260 juta penumpang per tahun. Nah, nggak cuma buat terbang, di sana juga bakal ada hotel bintang 5, bioskop, taman, sampai kolam renang. Bandara masa depan banget kan? Jadi kalau misalnya kamu delay lama, ya gampang banget deh bisa santai-santai ya teman-teman berdua.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siapa yang warna favoritnya itu biru? Angkat tangan, ayo. Aku juga salah satunya ya. Kalau warna favorit kamu itu biru, katanya sih ada karakter yang khas Teman Pro 2. Penyuka warna biru itu sering dikaitkan dengan sosok yang tenang, gak gampang panik, bisa dipercaya, dan jadi pendengar yang baik. Dan mereka juga cenderung suka keteraturan ya, terus berpikirnya logis, sama lebih memilih hubungan yang tulus daripada sekedar banyak teman. Tapi ingat ya, warna favorit itu ya gak bisa menentukan kepribadian seseorang secara mutlak. Anggap aja ini sebagai fakta psikologi yang seru buat dikenali Teman Pro 2.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM.

Memperdua, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir itu

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk diberikan.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

jangan kaget ya, Tes Atlas ini baru aja merilis daftar street food Asia Tenggara dengan nilai terendah dari ulasan pengguna. Nah, uniknya beberapa makanan Indonesia ini juga termasuk, kayak buntil, kupat tahu, rujak petis, tahu campur, sampai kerak telur. Tapi tenang, bukan berarti makanannya jelek ya. Banyak kuliner ini justru jadi favorit warga lokal. Penilaiannya lebih karena rasanya itu enak, terus aroma dan bahannya itu juga dianggap unik dan menantang buat sebagian orang. Jadi kalau menurut kamu nih, Teman Pro 2, makanan Indonesia mana justru yang paling juara? Kalau aku sih kayaknya kerak telur oke nih, Teman Pro 2.

0: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Teman Pro 2, siapa nih yang gak bisa nolak jajanan kenyal? Ya, Indonesia ini punya banyak banget kudapan legendaris ya. Mulai dari klepon, cenil, lupis, mochi, sukabumi, sampai kue bugis, Teman Pro 2. Rahasia teksturnya ini yang bikin nagih ada di bahan kayak tepung ketan sama tapioka. Ditambah juga siraman gula merah serta taburan kelapa parut yang manis dan gurih. Ya gak heran kalau jajanan tradisional ini tuh tetap jadi favorit dari dulu sampai sekarang ya. Kalau disuruh pilih satu nih, kamu tim klepon atau lupis, Teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya klepon ya.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Pro 2 105,1.

Teman Pro 2, cara makan ternyata bisa kasih gambaran soal kepribadian loh. Karena misalnya yang makan pelan itu biasanya lebih sabar ya. Sementara yang makan cepat itu identik dengan sosok yang aktif dan suka multitasking. Kalau kamu doyan coba makanan baru, nah itu sering dikaitkan dengan pribadi yang berani dan suka tantangan. Tapi ingat ya, ini itu cuma ya gambaran umum aja dari psikologi. Bukan berarti kepribadian seseorang ya. Nah, kalau kamu tim makan yang pelan atau makan cepat nih, teman Pro 2? Kalau aku sih tim pelan-pelan aja ya, yang penting selamat. Yang penting kenyang ya, teman Pro 2.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2 105,1

Teman Pro 2, kamu tim nasi atau kentang nih teman Pro 2? Kira-kira mana yang lebih sehat? Jawabannya, dua-duanya tetap bagus ya sebagai sumber energi. Tapi kalau dibandingkan, kentang ini punya nilai lebih karena lebih tinggi serat, kalium, dan beberapa vitamin yang bikin kenyang lebih lama. Sementara nasi, terutama nasi putih ya, itu punya karbohidrat lebih tinggi yang bikin gula darah itu lebih cepat naik kalau dikonsumsi berlebihan. Jadi nggak perlu pilih salah satu, yang penting porsinya seimbang dan cara mengolahnya juga sehat ya teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kulkas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, banyak yang kira perlemakan hati itu cuma disebabkan kebanyakan makan ya. Padahal faktanya nggak sesederhana itu. Karena selain pola makan, resiko fatty liver itu juga dipengaruhi aktivitas fisik, berat badan, kualitas tidur, kondisi metabolik kayak diabetes, bahkan kesehatan usus dan juga paparan polusi udara. Jadi, menjaga hati bukan cuma soal ngurangin makan ya, tapi juga rutin olahraga, tidur yang cukup, dan menerapkan gaya hidup sehat. Jadi mulai sekarang, sayangi hati mulai dari sekarang ya, teman Pro 2.

0: Un la tic tic tic tic.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 dulu healing itu identik sama party semalaman ya. Ya enggak? Kalau sekarang ini banyak Gen Z justru pilih lari, nge-gym, pilates, atau main padel buat melepas penat Teman Pro 2. Nah, selain bikin badan jadi lebih sehat, olahraga itu juga bisa ngebantu mood jadi lebih stabil, pikiran jadi lebih tenang, dan energi kembali terisi. Buat sebagian anak muda, yang keren sekarang itu bukan lagi begadang di klub ya, tapi konsisten hidup aktif dan sehat. Nah, kalau kamu tim mana nih, Teman Pro 2? Tim jogging pagi atau rebahan dulu deh nanti olahraganya? Ayo, kamu tim mana nih?

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu, asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah di jam 14.56 menit waktu Indonesia Barat. Yah, ini saatnya Rin pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Setelah ini kamu bakalan ditemenin sama Tata di sore ceria, teman Pro 2, sampai nanti dari jam 3 sampai jam 8 malam ya. So, untuk itu jangan lupa untuk selalu dengerin kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa via streaming di rri.co.id. Selamat beraktivitas dan untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi besok dengan acara dan keseruan lainnya. Bye-bye.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ceria hari ini di 2 Juli ya, hari Kamis yang ya ampun panas banget teman Pro 2. Dan jangan sedih ya, karena aku bakal temenin kamu sampai jam 8 malam. Dan pastinya Tata nggak sendiri karena ada Nida ya di sini. Jadi nanti jangan kaget ya kalau ada suara lainnya, karena Nida bakalan stay tune bareng kita juga di hari ini dan besok-besoknya lagi. So teman Pro 2, aku punya banyak lagu dan nanti juga kita bakalan relay ke Pro 2 Jakarta di jam 4. Kita bakalan bagi-bagiin informasi yang menarik buat kamu. Stay tune terus bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, mengawali siang hari yang panas banget ini, kita informasi yang panas juga ya. Karena bakalan ada, ini bukan bakalan ada ya, udah terjadi comeback gila di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. So, Belgia sukses banget bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk menang dramatis 3-2 atas Senegal lewat babak perpanjangan waktu. Ya ampun, ini keren banget sih buat kamu yang nonton, mungkin agak drama juga ya, karena Yuri ini jadi pahlawan setelah mencetak gol penyama kedudukan dan gol kemenangan lewat penalti di menit-menit akhir. Nah, hasil ini mengantar Belgia lolos ke babak 16 besar dan selanjutnya bakal menghadapi Amerika Serikat. Gimana nih menurut kamu, teman Pro 2?

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kerhema Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, teman Pro2, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau nonton series, film, atau variety show? Semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati.

Dari teman Pro 2, kau pernah heran gak sih kenapa tikus itu bisa tiba-tiba muncul di rumah kamu, di kamar, atau di mana-mana deh? Karena Tata masih gak bisa move on ya, gara-gara kemasukan anak tikus, teman Pro 2. Nah, ternyata tikus ini bisa banget masuk lewat celah sekecil diameter pensil. Ih, merinding banget gak sih? Bahkan lewat saluran pembuangan, bawah pintu, sampai lubang kabel atau pipa. Karena dia tuh kan berbulu ya, ternyata badannya tuh kecil dan itu bikin merinding sih sebenarnya. Nah, supaya rumah kamu tetap aman, teman Pro 2, pastikan banget semua celah tertutup rapat. Kalau bisa pasang kawat kasa di saluran air ya, yang kayak petak-petak kecil gitu. Dan jangan biarkan dahan pohon menyentuh atap rumah, itu bisa jadi jembatan ya buat si Titi ini. Jadi rumah harus bersih, tikus pun gak mau mampir kalau bersih. Jadi coba cek deh

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
7: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2

Teman Pro 2, kita bakalan bergabung dengan Pro 2 Jakarta sampai jam 5 sore. So, jangan kemana-mana dulu karena Tata bakal temenin kamu sampai jam 8 di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya nggak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya. Yeah.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edit.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget. Karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang enggak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, enjoy everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Okay.

0: beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright, it's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Namanya juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Nah, jadi kita belajar sama-sama di word of the day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya, delete ya.
0: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya.
1: Iya, pakai delete biasanya salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Okay. Next.
1: Next
0: word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh. Bener enggak?
0: Bener enggak, teman-teman?
1: Salah. Yang bener apa dong?
0: Iya, bener sih.
1: Betul, archive ada sih tulisannya sih, bener sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay. Okay, next.
0: Selanjutnya. Nah,
1: ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Bener, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap, bener
1: sih. Iya kan? Bener.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa bener?
1: Salah bener, often.
0: Bener.
1: Salah. Ya?
0: Often.
1: Oven. Betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini.
0: Ini yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor, biasanya langsung finger.
0: That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul.
0: Yang tepat adalah finger. Yes.
1: Oke. Okay.
0: Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Aduh, kok ke gue? Fruit.
1: Oke. Okay. Fruit ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau gol fruit. Salah. Ya?
0: Wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya.
0: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
0: Duit. Jauh.
1: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh no. Nah, ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka. Cucu camber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya? Oke. Okay. Takutnya kita salah.
0: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
1: Oh iya benar. Betul. Oke, okay. Selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ah, ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu mendok, Mas. Yang benar adalah
0: Login.
1: Login. Betul ya?
0: Benar ya, login ya.
1: Oke. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke.
0: Alright.
1: That's all ya. Word of the day.
0: Nah.
1: Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok jangan lagi tuh. I want to finger.
1: Aduh, salah.
0: Salah.
1: Delete mas pinjermu. Salah ya, bukan gitu yes. Ya. Itu contoh yang salah.
0: Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama
1: yes.
0: Juga ya.
1: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi...
0: Yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Jadi, dari musik, dari film... Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava Radio

0: salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita nggak tahu.
0: Benar.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya?
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya?
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment.
0: Ooh.
1: Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, stay humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize? Mulai.
0: Let's go, let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here?
3: My name is Ahira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, alright.
0: No, yeah. No.
1: Last participant, what's your name?
4: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab, tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke. Okay.
1: Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like,
0: yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, okay, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow. People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: You... Okay, make dong.
1: So fast.
0: Yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan semut.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: Smut. Cek. Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer? I'm yellow. I'm spread on bread. And then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay. Oh,
0: benar ya, Juri ya?

0: banyak, terima kasih. Oke.
1: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Yo, bisa ya? Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Max, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Progo FM

Tari Tura berasal dari kata Tura, yang dalam bahasa lembah artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kuning. Tari Tura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku lembah yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan memperkenalkan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rodi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tara selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Saya ku kanlah tamat SMA, mak. Saya hendak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Maksudnya, tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk menjalur umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: exploduje vem.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro2FM.
4: Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman berdua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya, dimanapun kau berada, teman-teman berdua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah hitung ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt ya, teman Pro 2. Clue-nya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di area di Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2, oke? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya sama bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtones. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang
0: ya. Wey, kita langsung ngomongin World Cup dong. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Yeah. Nah, malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, okay, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu. Tentu,
2: tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak ke apa namanya nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya. Seperti kemarin Belanda kalah ya itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi pasti ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih
0: kalau. Nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
1: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Yeah. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta? Oh,
2: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
2: Kayaknya iya, heeh. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
2: 3 itu.
0: Nah, okay. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kok enggak salah sessionnya. Terus kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang hobinya sempat emang agak pasif period. Tapi itulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Okay. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya enggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa tiba-tiba kita kayak oke waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin enggak nulis lagu bareng.
0: Oh, berarti sama sekali enggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtones gitu.
2: Enggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih,
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Benar. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau nggak mau kita kayak melawan arus

0: para penonton musik yang baru sendiri gitu, nggak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
1: Kalau gimana Ben?
2: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made yang mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke overtones ya, semoga menjadi warna-warna baru.
3: Ya meskipun the overtones ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
0: Iya lagi.
3: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
2: Padel
3: ya.
2: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
3: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Padahal ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 m. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
3: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
0: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses, kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita, tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
3: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
2: Betul. Gak salah
3: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
2: Asik.
3: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
2: Iya, boleh kita.
3: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
2: Baik sih.
0: Mika sih baik sih ya, cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
3: Udah istri ya.
0: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
3: Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811-800-105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nama spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Wih. Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Sering diputar.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun udah berarti lagi?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun.
2: Hampir 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, saat tadi saya kompetenya tuh bagiku selalu karena fresh. Masih kerja sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, yeah. Gak outdated gitu-gitu ya. Iya,
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita pasif period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh, tapi ya emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, tetap ya. Jadi, ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah, apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi enggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita enggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita enggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guilt-nya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau enggak mau deh kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu hampir pasti sih.
2: Iya, itu hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar lo.
0: Oh iya serius. Langsung tanyain gue besok. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: lu,
0: ya.
1: Lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak wah, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya kok enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini.
1: Itu betul-betul? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Yeah.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya. Kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Oh, kan. Oh itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, ya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Yeah.
1: Kan? Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kan ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu itu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro dua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Okay. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR. Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayak 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir itu kalau gak salah 2023. Jadi kayak lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu
2: gak? Untungnya
0: ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi. Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak autopilot gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda ya Bu. Kita udah bertun, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan ilmunya udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtones lengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya, nggak tahu. Kayak belum.
0: Kayak 3 tahun yang lalu, gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Ya. Jadi di game kali ini, kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
0: Misalnya, ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Maden.
0: Ruben. Yang obak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja.
2: Iya, Mika di mana? Mika nih. Tapi aku enggak tahu.
3: Mika. Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu. Kan kamu enggak sadar kalau dia lagi ngorok.
2: Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Okay. Kalau enggak kompak
0: ya enggak dapat poin.
2: Oh.
0: Oke. Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
3: Oh, wow.
2: Kompak banget mereka. Okay.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow, keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: Terjejak soundcheck-nya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Okay.
0: 3 2 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak. Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi nggak apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Maden.
0: Kompak ya?
2: Mika berapa?
0: Maden. Oh bener ya, Maden ya?
2: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Nggak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Maden kayaknya paling ngulik. Maden tuh paling pingin. Beda kan fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan
0: ada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gua udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3, pertanyaan keempat. Gua enggak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, iya. Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3 2 1.
2: Mana?
0: Yes. Wow.
3: Gua konsit.
0: Ini kegampangan enggak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Easy.
0: Oh my god.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda
3: ya? Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mana jawab Ruben?
3: Iya.
2: Mika jawab mana?
3: Temannya paling banyak.
1: Itu jawab mana?
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Gue gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif, ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Oh, oke. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya.
0: Lo seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi?
2: Suka.
0: Lo bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. McLaren bisa kembali. Mada enggak suka
0: enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren lo enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah dan murah dan keluarga banget lo.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Men?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta, wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis, mentok.
3: Innova abis, mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Yeah. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gua mik?
0: Kenapa lu?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu. Wow. Jadi cocok.
0: Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya. Dan hampirnya jadi kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh, kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Yeah. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke-8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih, game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew. Adik kita ada.
0: Oh,
3: Mika udah nunggu tuh.
2: Mika udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan.
2: Mika nunggu tuh.
1: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
2: Oh, jadi gitu.
3: Gak sejago itu.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga kita bisa Mika
3: gitu. Iya, Mika kali
0: ya. Ya, tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gua kasih setengah deh. Enggak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gua tahu. Si paling ngantuk. 3. 2. 1.
2: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu
1: bilang enggak jawab. Mana enggak jawab?
0: Tadi bilang Ruben.
3: Ruben.
1: Oh, oke.
2: Oh, gua ngantuk.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
3: Kayak Ruben deh.
1: Ya Ruben sih.
2: Iya. Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iyalah, paling sering muka bangun
1: enggak sama di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
2: Tapi dia bukan segala
3: sih. Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Bukan karena nurut orang
3: tua. Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gua anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5, iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di-spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Ih, lo udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak, kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Okay. Jadi yeah, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Duh.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya, The Overtune so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman berdua terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Dava Iprada dan pastinya
2: Ruben dan Mano dan Mika
1: dan Mika di
3: Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai

jam 8 malam. Dengan gue pastinya bakal diupdate apa aja yang lagi rame sama bro 2 di malam hari ini. Nanti gue juga abis ini bakal info cuaca buat besok hari ya, biar lo besok enggak terburu-buru gitu ya kalau misalkan hujan. Tapi santai aja, lo bisa ikutan di 0811 800 105 di malam hari ini ya teman bro 2.

0: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hari ini kita sudah berada di bulan baru, tanggal 2 Juli 2026. Hari ini Gibol di awal bulan di babak 32 besar juga, yeah. Bareng Andrian dan ada Bang Hari lagi hari ini.
1: Ada aku lagi.
0: Ada.
1: Gimana? Gak masalah lagi kan?
0: Ada. Gak ada masalah sih.
1: Gak ada masalah kan?
0: Kemarin masalah kita kena ini ya.
1: Suspend.
0: Yeah. Katanya karena itu. Kenapa mas?
1: Berulang.
0: Ada video berulang.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Tapi aman lah ya.
1: Sekarang aman ya?
0: Aman. Sejauh ini aman. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang udah bergabung di TikTok Pro 2 hari ini. Jadi kita udah tanggal 2 bang. Babak 32 besar dari tanggal 1 apa tanggal 31 kemarin?
1: Tanggal 31 ya?
0: 31 ya?
1: Iya 31.
0: 31 kemarin pertandingan pembuka kemarin ada South Africa dan Kanada ya?
1: Benar.
0: Itu ada 1-0 dimenangkan Kanada.
1: Kanada.
0: Nah, dan selain itu
1: ada Jerman.
0: Ada Jerman, ada Belanda juga.
1: Iya. Yeah.
0: Yang mengejutkan banyak orang.
1: Ya,
0: mengejutkan banyak orang sekali karena dua nama
1: dua,
0: tadi.
1: Iya, dua pertandingan itu sangat mengejutkan, ya kan? Apa awalnya memang sangat banyak yang menjagokan Belanda juga, ya kan? Tahu-tahu nasibnya sama kayak Jerman
0: sama
1: juga.
0: Sama dengan Jerman.
1: Adu penalti juga, ya kan?
0: Adu penalti lagi.
1: Adu penalti, aduh. Ya sudahlah.
0: Jadi sebagai pendukung Jerman gimana, Bang?
1: Gak apa-apa sih. Karena daripada dibilang apa namanya? Bukan fans sejati, ya kan? Maksudnya ya mau kalah mau menang ya tetap aja dukung, masih tetap dukung
0: walaupun udah nggak ada lagi.
1: Iya, daripada yang lain-lain pindah ya kan, dulunya Spanyol misalnya kan 4 tahun kemudian ganti. Argentina gitu ya kan,
0: itu gara-gara apa biasa? Tapi
1: nggak tahu juga gara-gara apa. Misalkan ada 2018 itu Perancis ya kan?
0: Betul.
1: Perancis. Nah, dulunya fans Argentina gara-gara Perancis juara dunia tahun ini.
0: Tahun ini jadi dukung Perancis. Dukung Argentina.
1: Dukung Perancis.
0: Dukung Perancis. Oke.
1: Okay. Awalnya kan Argentina, ya kan? Terus yang juara dunia Perancis. Tahu-taunya sampai sekarang dukung Perancis. Dulunya Argentina.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kalau aku nggak jadi masalah, misalnya dia ngomong fans apa
0: karbit kardus,
1: karbitan
0: fans karbit
1: ya kan,
0: fans karbit. Nggak masalah tuh,
1: nggak jadi masalah sih, karena kayak idol aja ya kan, misalnya idol ya kan, kita nonton kayaknya aku ngefans ya sama si ini ya kan, gitu. Jadi dari pertama kali ngefans pasti cari tahu kan, ini dari mana sih, siapa aja sih pemainnya, ujung-ujung kayak gitu. Untuk sekarang aku cuma dukung pemain
0: karena negaranya udah pulang.
1: Iya, karena kayak Amerika Lulise ada di Munchen.
0: Betul.
1: Ya kan, ada di Munchen.
0: Tapi kan bermain untuk Prancis dan permainannya sejauh ini bagus sekali.
1: Benar. Terus juga nanti malam Austria.
0: Nanti malam Austria. Ada Portugal nanti malam. Ada Portugal, Spanyol Rusia juga.
1: Iya, Spanyol sama Austria kan.
0: Kita cek dulu ya. Spanyol dengan Austria. Betul. Di jam 2 dan di jam 6 kita ada Portugal dan Kroasia hari ini.
1: Oh, jam 6.
0: Jam 6 ada Portugal dan Kroasia.
1: Jam 2 Spanyol.
0: Jam 2-nya ada Spanyol. Tapi kita ngomong tentang atmosfer ya, Bang ya. Itu ada yang berubah enggak sih, Bang? Karena kemarin di fase grup ya. Kan kalau kalah sekali masih ada harapan lah untuk maju ke babak 32 besar. Nah, kalau di 32 besar ini kalah sekali ya packing pulang.
1: Iya, benar. Ya. Jadi, itu yang sedihnya pulang pakai pesawat komersil.
0: Betul. Udah dianggap sebagai sipil.
1: Iya,
0: bukan lagi tamu.
1: Iya, bukan lagi tamu
0: negara ya.
1: Iya. Balik-balik lagi lebih baik yang ini ya, waktu yang di Rusia ya.
0: Iya sih.
1: Iya, iya banyak sih yang ngomong kayak gitu. Iya.
0: Tapi masalah tuan rumah selain itu ya Bang, dari segi hiburan sih banyak yang memuji. Karena memang Amerika kan gaya penyajian pesta olahraganya tuh, pop culture-nya tuh kuat sekali.
1: Benar.
0: Jadi memang dari segi hiburan banyak yang memuji sebenarnya. Iya. Tapi dari
1: karena,
0: segi
1: ya secara memang mereka banyak artis kan.
0: Iya. Mereka pusat entertainment.
1: Iya, benar.
0: Karena ya kalau kita nonton juga pertandingan itu banyak artis-artis yang bahkan kita tidak tahu yang disorot kamera kan ya. Tapi dari segi itu, segi treatment mereka pada para atlet-atlet peserta Piala Dunia seperti Iran dan lain sebagainya itu ya banyak kecewa.
1: Benar.
0: Jadi memang ya itu tadi ada pro dan kontranya.
1: Benar.
0: Jadi pulang naik
1: pesawat komersil.
0: Pesawat komersil nggak apa-apa lah ya. Yang penting udah di Piala Dunia gitu.
1: Gak juga. Karena dari itu banyak kejadian yang menyedihkan ya kan. Termasuk.
0: Oh, iya. Termasuk ya tadi kan? Bang ada Messi. Messi itu diperiksa aja sangat detail.
1: Iya.
0: Tadi di sisi keamanan
1: pesawat.
0: Di bandara ya pesawat ya. Dan itu banyak yang protes juga kok mereka bisa diperiksanya sedetail itu kata mereka. Padahal jelas kan kegiatan dan acaranya.
1: Benar. Kalau misalnya baru jalan beberapa hari mungkin lah ya kan. Ini kan udah 32 besar udah mau masuk 16 besar ya kan. Masih ada aja pemeriksaannya seperti itu maksudnya kayak gitu.
0: Tapi kalau kita lihat seperti ini ya Bang ya, seperti Belanda, Jerman itu dua tim yang banyak pendukungnya dan dipercaya juga bisa melaju jauh tuh Bang. Yeah. Mungkin bisa ke semifinal mungkin bisa mungkin.
1: Yeah.
0: Banyak orang berpikir ya. Tapi ternyata di babak 32 besar ini bahkan ya. Karena ya lebih banyak lagi enggak lagi 16 besar dan mereka harus pulang.
1: Harus
0: pulang dan berhadapan juga dengan lawan-lawan yang dianggap tidak sekuat mereka sebenarnya dari statistik dan sebagainya. Itu menurut Tampang gimana Bang?
1: Tapi mental mereka ngomong-ngomong kalau Maroko Belanda kemarin aku
0: Maroko permainnya bagus sih sejujurnya ya.
1: Aku
0: itu wajar
1: sebenarnya lebih ke Maroko.
0: Ke Maroko ya?
1: Iya, karena sana ada Hakimi
0: ya.
1: Terus ada baru masuk muncul juga kan
0: Sabari ya, baru-baru masuk muncul ya. Iya sih dari betul dari performa Maroko tidak mengecewakan sebenarnya. Tapi ya itu tadi nasib.
1: Cuma ya dari awal sebelum Piala Dunia dimulai orang memang banyak jagokan Belanda
0: sih. Ya.
1: Banyak jagokan Belanda dan apa namanya tersisi di 32 besar.
0: 32 besar.
1: Ronald Koeman langsung mundurkan diri.
0: Rata-rata yang udah tersisi 32 besar mengundurkan diri semua ya.
1: Iya. Enggak tahu Nagelsmann. Gimana sih? Masih muda pula ya kan. Iya.
0: Masih ada kesempatan lah.
1: Masih muda. Sempat dikasih ini juga kan. Dikasih saran sama company juga kan. Karena di sana berapa persen pemainnya ada pemain Munchen juga kan. Nah, enggak tahu itu kata company didengar apa enggak sama Nagelsmann. Ya sudahlah, orangnya juga udah balik.
0: Kalau untuk pertandingan selanjutnya Bang, siapa yang kira-kira harus kita nantikan?
1: Nantikan kayaknya Portugal Kroasia patut juga dinantikan ya kan? Karena masih ketemu ada sama Ronaldo.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Dan sama-sama mereka debut di Piala Dunianya juga di tahun yang sama.
1: Benar, karena ya umurnya juga sama.
0: Umurnya juga sama ya.
1: Sama-sama senior.
0: Sama-sama senior.
1: Sama-sama kapten.
0: Betul. Dan jam 6 nanti ya.
1: Jam 6
0: nanti. Dan kalau kamu teman Pro 2, siapa lagi tim yang ingin kamu saksikan dan tunggu perjalannya di sisa pertandingan Piala Dunia ini masih kurang lebih 18 hari lagi ya Bang. Karena 20 Juni kita finalnya. Iya. Dan kita lanjutkan lagi nanti teman Pro 2 masih di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Di Jaga Malam Pro 2 dari Bengkulu, teman Pro 2, kita masih di Gibol untuk hari ini di edisi 2 Juli 2026. Kita update dulu untuk pertandingan yang sudah dilaksanakan di babak 32 besar ini ya. Untuk kamu teman Pro 2, itu ada Meksiko berhadapan dengan South Africa. Ini di fase grup sih, salah jadwal. Dan
1: kok jadi lupa juga ya?
0: Bentar. Ada Jerman dan Paraguay ya. Di
1: Jerman Paraguay.
0: Iya, Jerman Paraguay dimenangkan Paraguay lewat adu penalti teman Pro 2. Dan ada Prancis dan berhadapan dengan Swedia dimenangkan oleh Prancis dengan 3-0 ya. Yang nanti akhirnya harus berhadapan dengan Prancis Paraguay di Minggu jam 4 ya. Selanjutnya ada South Africa bertemu dengan Kanada. Kanada memenangkan pertandingan ini 1-0. Iya, 1-0. Dan di bagian yang sama ada Belanda dan Maroko. Dimenangkan Maroko juga lewat penalti. Dan Maroko dan Kanada itu juga akan berhadapan dengan satu sama lain di 5 Juli juga, Bang.
1: 5 Juli.
0: Iya, jadi untuk pertandingan yang selesai juga selanjutnya itu ada tadi ada Amerika Serikat melawan Bosnia.
1: Ya, tadi menang Inggris.
0: Inggris
1: Kongo.
0: Kongo betul. Ya, Inggris Kongo
1: 2-1.
0: 2-1 dimenangkan oleh Inggris di menit-menit terakhir ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi salut juga dengan permainan Kongo.
1: Sama kayak Belgia kan.
0: Betul, betul.
1: 3 gol di
0: 3 menit. Gol di menit.
1: Ya, 2 gol di menit terakhir. Ya kan, perpanjangan waktu itu satu gol lagi penalti.
0: Satu gol lagi, betul. Jadi itu menghentikan jalan Sadio Mane dan teman-teman ya.
1: Yeah.
0: Karena akhirnya skor 3-2 untuk Belgia ya.
1: Yeah.
0: Dan
1: Amerika
0: tadi Bosnia. Berhadapan Bosnia itu di 2-0.
1: 2-0.
0: Ada Brazil dan Jepang juga. Ya akhirnya harus harus menumbangkan Jepang dengan 2-1 walaupun bener. Jepang juga memimpin di babak pertama ya Bang.
1: Iya.
0: Ya dengan satu
1: ada berapa pertandingan ya? 11 pertandingan yang comeback.
0: Yang comeback sejauh ini?
1: Iya.
0: 11 pertandingan?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Ada 11 kalau enggak salah.
0: Iya. Yang paling-paling memorable di mana?
1: Yang 32 besar.
0: Oh, 32 besar. Iya kan? Termasuk itu tadi ya, Senegal
1: Belgia.
0: Belgia betul. Iya. Iya. Jadi masih banyak big match sebenarnya. Argentina bertemu dengan tim debutan Cabo Verde. Ini kayaknya juga dinantikan karena Cabo Verde juga clean sheet belum pernah menang tapi juga belum pernah kegugulan sejauh ini.
1: Ya benar.
0: Iya. Ada satu-satunya tim dari Asia walaupun sebenarnya secara geografis ya bukan masih Asia tapi secara federasi masuk ke Asia itu Australia nanti akan berhadapan dengan Mesir di hari Sabtu 4 Juli nanti. Jadi gimana Bang sejauh ini? Apakah bahkan banyak kejutan lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya seperti yang terjadi beberapa hari terakhir ini?
1: Mungkin bisa jadi ya. Terakhir tadi Amerika
0: Bosnia. Lawan Bosnia. Amerika
1: itu aja 2-0. Kartu merahnya kontroversi juga.
0: Betul dan katanya federasi Amerika ingin banding.
1: Ya.
0: Tapi dijawab juga sama FIFA bahwa peraturan banding itu tidak bisa katanya.
1: Memang. Iya. Paling enggak satu kali pertandingan.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Dan pertandingan yang 16 besar enggak bisa tanding. Enggak bisa tanding. Iya.
0: Sejujurnya itu sangat-sangat ini sih, sangat-sangat merugikan.
1: Ya, merugikan sebenarnya.
0: Apalagi kalau pemain-pemain kunci.
1: Apalagi mungkin mereka merasa aku ini tuan rumah loh.
0: Iya, betul.
1: Iya kan?
0: Amerika pula.
1: Amerika.
0: Iya, enggak boleh diganggu sebenarnya.
1: Aku juga pas nonton. Iya. Serius nih wasit. Beneran nih aduh. Ya udah. Sempat pemainnya di ruang ganti juga apa namanya ngasih semangat
0: terhadap
1: yang dikasih
0: kartu merah yang
1: itu
0: merah.
1: Cuman mereka merasa kehilangan karena ya pencetak gol juga
0: betul,
1: ya kan
0: betul.
1: Untuk Amerika iya. Ya kan itu sudah mencetak gol
0: dikasih kartu merah. Sama kontroversi berbicara dengan tim lawan dengan menutup mulut itu juga ini ya. Ternyata banyak juga pemain-pemain yang belum tahu peraturan itu. Jadi masih banyak dilakukan. Yang terakhir itu dari Ekuador juga kena kartu merah. Iya, lalu dari Paraguay kemarin ya yang mirip Raditya Dika Itu juga kartu merah.
1: Iya.
0: Ya, dan juga kontroversi.
1: Padahal banyak kan?
0: Banyak.
1: Padahal banyak.
0: Termasuk pemain Inggris Jude Bellingham kalau enggak salah.
1: Ya.
0: Juga menutup mulut tapi tidak kena kartu merah, itu juga benar. Kontroversi. Ternyata ada perbedaannya. Jadi kalau kita berbicara dengan tim lawan dan tim lawan itu melapor bahwa terjadi komunikasi dengan menutup mulut, itu bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau tim lawan yang tidak melapor, itu lewat aja.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi kalau kita,
1: karena aku juga sempat lihat Musiala juga kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Waktu ini waktu lawan Surasau.
0: Kurasau betul.
1: Iya. Waktu lawan. Ya.
0: Jadi kalau tim lawannya melaporlah ke wasit, itu nanti bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau tidak dilapor ya udah tetap berjalan.
1: Okay.
0: Dan itu bisa nggak apa-apa juga, nggak ada kena pelanggaran kalau digunakan ke sesama tim. Tapi kalau tim lawan dan itu ada laporan ya terpaksa kena kartu merah.
1: Yeah.
0: Itu nggak ada, sepertinya nggak ada pertimbangan ya bang ya. Kalau udah dilaporkan dan
1: itu sistem VAR sekarang jadi ini juga ya.
0: Jadi. Sebenarnya banyak sekali sistem baru di Piala Dunia tahun ini.
1: Yang ada yang menurutnya merugikan, ya di satu sisi lain mungkin menguntungkan untuk negara itu ya kan. Cuman kayak Jerman kemarin itu gol dari Kai Havertz ya kan. Dari komentar-komentar senior-senior atau pelatih-pelatih yang berasal dari Jerman juga dari zaman dulu. Gimana sih?
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Misalnya ada seorang pemain yang memang tugas dia menutupi.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Biar terjadi gol ya kan? Memang seperti itu jalannya pertandingan gitu. Jadi tidak lagi alami, tidak lagi berjalan secara dengan, alami gitu. Maksudnya seperti
0: tidak bisa
1: itu.
0: Nikmati secara penuh seperti itu ya.
1: Jadi harus terkekang dengan dengan VAR itu ya kan? Ya sudahlah.
0: Sudahlah, bagaimana lagi ya. Jadi di sisa-sisa pertandingan ini bang, apalagi yang ingin, tim mana yang akan dinantikan selain tim-tim
1: ini kalau
0: inilah bang.
1: Apa?
0: Empat semifinal lah. Siapa?
1: Semifinal.
0: Iya.
1: Semifinal, aku pikir Belgia masuk.
0: Oh Belgia?
1: Belgia bisa masuk.
0: Oke.
1: Semifinal kan?
0: Iya semifinal.
1: Semifinal itu udah pasti. Prancis, Argentina, ya kan?
0: Argentina.
1: Prancis, Argentina itu pasti tak terkalahkan.
0: Betul.
1: Ya kan? Iya Prancis, Argentina.
0: Portugal, terus Portugal gimana?
1: Ada, nah itu. Aku masih ragu ini pertandingan antara Portugal sama Kroasia ini.
0: Kroasia, sama-sama kuat.
1: Iya.
0: Match ya.
1: Portugal sama Kroasia, terus Inggris kalau masih ada ininya.
0: Ada.
1: Apa namanya, kalau masih beruntung maksudnya ya kan, bisa jadi jalan mulus ya kan, nanti 16 besar ketemu
0: Inggris ya.
1: Iya itu Inggris. Jadi masalah juga kan sebenarnya.
0: Iya sih
1: kalau mau ke semifinal ya kan.
0: Belum ada datanya nih.
1: Gak ada.
0: Kalau Brazil kira-kira sampai ke bang, karena Brazil sebenarnya kalau dapat bola itu ngeri.
1: Iya.
0: Tapi mereka nggak terlalu dibicarakan. Mungkin karena secara apa ya?
1: Kayak tim-tim yang apa namanya, kayak Brazil, ya kan? Jerman itu sudah banyak hilang. Maksudnya sudah tidak sudah banyak dibicarakan.
0: Dibicarakan, ya betul. Kan?
1: Karena ya mungkin dari edisi-edisi sebelumnya ya kan, yang gagal di berapa besar, gagal di ini, di fase grup dan sebagainya ya kan. Padahal Brazil sama Jerman ini sama-sama apa namanya,
0: tim yang
1: paling banyak ya kan.
0: Iya, Brazil udah 5, Jerman juga
1: 4. Gitu. Tapi malah untuk semakin kesini semakin ini kan, semakin apa ya bahasanya ya,
0: karena banyak tim-tim yang kuat juga emang ya.
1: Iya.
0: Dan itu tadi sepertinya memang budaya apa ya, budaya kualitas itu udah nyebar, bukan lagi di Amerika Latin dan Eropa aja.
1: Benar.
0: Sama tadi kayak Maroko udah kuat, Kongo bagus banget Kongo bang. Tapi memang belum menas, kayaknya terlalu cepat mereka ketemu.
1: Emang ngeri.
0: Lionel Empasi, ternyata yeah. Empasi kiper Kongo itu, waduh keren, keren keren.
1: Bener.
0: Keren sekali. Penyelamatannya sangat bagus. Yeah. Memang belum rezeki aja sih.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Dan ternyata nanti Inggris itu bertemu Norway.
1: Woi.
0: Aduh, ada Erling Haaland di sana, ada.
1: Ini Odegaard. Kane versus Haaland.
0: Aduh. Kalau secara performa gimana bang? Sebenarnya kalau Norway di ini ya, maksudnya dari segi permainan ini stabil dibanding Inggris.
1: Iya. Sebenarnya ya benar. Padahal Inggris banyak yang bisa diandalkan.
0: Betul.
1: Ya kan? Inggris. Banyak yang bisa diandalkan di Inggris ya kan. Cuma Norway itu seperti yang orang-orang bilang ya kan, andalan cuma Erling Haaland.
0: Iya sih.
1: Ya kan? Orang-orang bilang tapi mainnya memang stabil. Nah,
0: stabil ya. Iya.
1: Namanya belum naik aja kali.
0: Belum naik aja. Ya, karena kan? Mereka udah 3 kali atau 4 kali kalau enggak salah enggak masuk ke kualifikasi Piala Dunia ini. Yeah. Kualifikasi pertama mereka setelah beberapa kali tidak ikut.
1: Iya.
0: Yeah. Iya.
1: Yang menurut aku bisa apa namanya? Yang ngeri lah ya mainnya. Norwegia, Inggris bisa jadi Belgia.
0: Inggris masih
1: Maroko, yeah, Maroko. Ya kan? Termasuk
0: Argentina,
1: Prancis,
0: yeah.
1: Argentina, Prancis, yeah. Terus tambah lah Kolombia.
0: Portugal nggak disebut ya?
1: Belum,
0: belum.
1: Nggak tahu karena balik lagi kita bahas iya pertama sih, dulu iya ya kan. Sih, iya. Pemain tengahnya memang gila.
0: Iya. Ya komposisi kan? Pemainnya gila sebenarnya. Tapi ada satu dan dua faktor yang kayaknya membuat mereka itu dinamikanya agak sedikit
1: nggak jalan iya. Kayak ini kayak di Argentina.
0: Betul.
1: Nggak berjalan kayak di Argentina.
0: Iya betul.
1: Kalau di Argentina mereka support terus menghormati banget senior, betul. Ya kan? Tapi di Portugal itu kayak terbalik. Iya. Gitu.
0: Di satu sisi katanya bukan tidak menghormati senior bang, ada yang menganggap bahwa terlalu berat untuk kasih lo ke senior. Ya kita nantikan aja lah dulu nanti ya bang. Gimana Portugal dan Kroasia itu big match juga.
1: Portugal nanti. Itu ya serius dari tengah ke belakang itu memang gila ya susunannya, susunan pemainnya. Cuma tergantung sekarang.
0: Tergantung
1: pemain depannya lagi.
0: Dengan ambisinya.
1: Yeah.
0: Dan juga ambisi pemain lain sebenarnya juga untuk memenangkan Piala Dunia karena mereka juga belum pernah memenangkan Piala Dunia sama
1: ya Messi belanja. Aja walaupun banyak yang bilang Messi versi jalan-jalan tapi gol banyak ya kan ya, versi jalan-jalan aja Messinya nggak ada lari-lari ya kan?
0: Iya sih
1: kebanyakan jalan cuma pas dapat bola
0: habis
1: itu ya. Maksudnya yang fans-fans Cristiano Ronaldo itu maksudnya bisa kayak gitu juga gitu ya kan. Cuma enggak tahu juga itu dari segi apa namanya partner kah atau memang dari dianya yang memang enggak ini lagi enggak tahu kan. Kita enggak pernah tahu hal
0: banyak
1: itu.
0: Banyak faktor katanya ya, karena
1: faktor.
0: Bukan prime time-nya lagi.
1: Yeah.
0: Ada juga tadi ya anggota tim yang lain menganggap bahwa terlalu beban untuk memberikan itu dan akhirnya juga dinamiknya tidak berjalan satu sama lain. Itulah. Banyaklah. Nanti kita itu, Bang. Diserang nanti. Oke lah, itu Gibol hari ini kita tunggu untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di 32 besar ya Bang ya. Sampai nanti di final tanggal 20 jam 2 nih kita saksikan apakah tadi 5 tim kita sebut tadi Bang. Prancis,
1: Inggris, Argentina,
0: Brazil.
1: Brazil. Brazil.
0: Satu lagi apa tadi?
1: Belgia.
0: Spanyol?
1: Iya Spanyol ya.
0: Spanyol. Karena sebenarnya memang di fase grup kemarin mereka belum terlalu impresif.
1: Iya.
0: Tapi Lamine Yamal bilang kalau babak grup tuh nggak seru memang katanya. Jadi dia tidak terlalu bersemangat.
1: Lamine Yamal juga masuk main itu bukan dari awal kan?
0: Bukan dari awal.
1: Bukan dari awal kan?
0: Iya. Tapi katanya di fase gugur ini baru pertandingan dimulai. Karena ada itu tadi ada adrenalinnya katanya. Kalau tidak tampil baik ya pulang. Jadi kita lihat nanti. Karena jam 2 Spanyol nanti lawan Austria.
1: Ada masih ada Alaba, ada Konrad Lehmer juga. Ya?
0: Betul. Jadi kita apakah akhirnya Spanyol menunjukkan taringnya di babak?
1: Atau malah kebalikannya?
0: Oke, okay, kita lihat
1: kita
0: nanti.
1: Kita nggak tahu kan?
0: Iya, iya. Ya,
1: kita nggak tahu. Sorry buat fans Spanyol.
0: Ya,
1: karena karena negara aku udah gak ada lagi gitu.
0: Oh iya sih, iya sih.
1: Sekarang bebas aja ngomong.
0: Iya sih, iya. Jadi kita lihatlah nanti gimana hasilnya. Banyak big match besok ya. Jadi mungkin banyak kamu juga yang harus begadang.
1: Iya.
0: Semoga begadangnya sepadan, yang kamu dukung menang teman produ.
1: Kroasia Portugal.
0: Kroasia Portugal. Siapa bang?
1: Penalti.
0: Penalti.
1: Penalti.
0: Tapi kalau penalti?
1: Kalau penalti.
0: Kalau penalti itu nah, susah untuk kita pas siapa menang sebenarnya bang.
1: Itu siapa? Portugal Costa ya.
0: Hmm.
1: Juga jago sih. Kalau di penalti, aku Portugal.
0: Portugal.
1: Kalau di penalti.
0: Kalau adu penalti.
1: Kalau adu penalti.
0: Kalau tidak, berarti sebaliknya.
1: Kalau tidak, sebaliknya.
0: Oke. Okay. Ya. Itu
1: karena ancamannya ada di Modric pasti.
0: Iya sih. Ya. Iya sih. Dan kayaknya mereka Modric sama CR ini less than semua.
1: Iya.
0: Harusnya ya. Iya. Kalau dilihat dari usia dan itu masa bermain mereka.
1: Iya, satu sama lain juga tahu cara main.
0: Cara
1: kan?
0: Main, betul betul.
1: Kelemahan di mana, ya kan? Pasti tahu.
0: Kalau Austria Spanyol bang?
1: Austria Spanyol. Austria Spanyol masih Spanyol kayaknya.
0: Iya sih, iya setuju. Masih Spanyol. Masih Spanyol walaupun itu ya dengan segala performa sejauh ini.
1: Walaupun golnya dikit ya.
0: Enggak apa-apa lah.
1: Ya,
0: tetap Spanyol. Tetap masuk lah. Ya. Spanyol. Itu tadi teman produ kalau kamu.
1: Juga kita juga nggak pernah tahu nanti tahu-tahunya tiba-tiba ada di final.
0: Betul betul ya. Betul. Karena kita berkaca pertandingan kemarin-kemarin ya, ya itu tadi bola itu bundar.
1: Benar.
0: Setiap possibility itu bisa terjadi ya. Jadi kita saksikan, kita bersama-sama saksikan siapakah yang bisa berhasil masuk ke babak 16 besar untuk Piala Dunia tahun ini.
1: Ya.
0: Dan itu tadi teman berdua Gibol hari ini. Terima kasih untuk kami yang udah gabung ya. Dan kita lanjut lagi dengan Gibol-Gibol selanjutnya di hari-hari berikutnya. Kita pamit dulu di hari ini Andrian dan
1: Ari.
0: Dari ruang dengar kamu untuk Gibol edisi Kamis 2 Juli 2026. Tetap di sini teman Pro 2 Pro 2 Radio Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam. Sucker. Oh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertahan.

Kamu masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 malam ini di Jaga Malam ya. Dan teman Pro 2, kita udah masuk untuk special request. Jadi kamu boleh memilih lagu favorit kamu untuk kita dengar bersama hari ini di 08 11 7 3 2 2 3 3 0, teman Pro 2. Aku tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat lagu yang ingin kamu dengarkan, teman Pro 2, di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Produser.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Metro 2FM.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu untuk hari ini di 2 Juli 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 esok waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 3 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan.

Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 untuk pagi hari ini menyoroti mengenai Festival Pariwisata Tahunan yang menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan produk kreatif Indonesia ke dunia. Lewat pertunjukan seni kuliner khas hingga pameran UMKM, festival ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Selanjutnya, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Seluma. Di ajang O2SN Provinsi Bengkulu 2026, kontingen Seluma sukses membawa pulang 2 gelar juara 1, 3 juara 2, 2 juara 3, dan 1 harapan 1. Prestasi ini diharapkan jadi penyemangat bagi para pelajar untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah. Aku Vidya, demikian untuk Info Pro 2 pagi hari ini.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Produ FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi ya untuk menemani kalian semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 masih video temani ya untuk pada kali ini. Gimana nih kabarnya? Hari ini hari Jumat ya. Jadi kayaknya sebagian kantor itu juga melakukan WFH untuk sampai hari ini ya, masih dilakukan 5 hari kerja, masih diberlakukan 5 hari kerja. Jadi 6 hari kerja sih, cuman satu harinya itu WFH, Teman Pro 2, work from home ya. Work from home itu harus siap juga ketika tiba-tiba bos manggil, ayo kita rapat gitu. Jadi bukan berarti leyeh-leyeh di rumah aja terus tidak melakukan apa-apa ya. Jangan salah kaprah ini teman-teman ya. Semoga pagi kamu dimulai dengan semangat baru ya Teman Pro 2. Ya sekarang masih jam berapa? Masih jam 6 lebih 18 menit. Masih ngantuk iya gitu ya. Karena habis begadang kan nonton sepak bola Piala Dunia. Aduh. Tapi tenang yuk, mari kita senyum dulu gitu ya. Kalau ada yang masih mager-mager gitu ya, karena cuacanya pagi hari ini lumayan bagus ya. Kalau kata aku masih agak sendu-sendu gitu Teman Pro 2 ya. Terus bangun, minum air putih dulu, siapin energi pokoknya ya buat ngejalanin aktivitas di hari ini. Dan karena ini hari Jumat, harus ingat bukan cuma soal menuju akhir pekan ya Teman Pro 2, tapi juga ini kesempatan buat bisa menyelesaikan

hal-hal baik yang mungkin sempat tertunda ya, karena ini hari Jumat, lakukan yang baik-baik ya. Tapi bukan berarti hari-hari lain gak baik, tapi maksudnya karena ini hari Jumat, ya udah Jumat berkah, sedekah dan segala macam. Oke, okay? Apapun agenda kamu untuk hari ini, teman Pro 2, semoga semuanya lancar, penuh berkah dan tetap semangat, tetap positif pastinya, tetap bareng Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM. Bareng sama Vidya di Spada hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati Jumat yang ceria, teman Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mana nih yang udah pada siap beraktivitas hari ini? Coba make some noise. Jangan lupa cek cuaca dulu ya teman Pro 2, biar gak salah kostum ya. Ya walaupun hari Jumat biasanya kostumnya bebas, kalau gak batik gitu ya kalau ke kantor. Cuman yang perlu dipastiin adalah cuaca pagi hari ini memang cukup adem ya, 25 derajat Celsius dengan langit kita bisa lihat sedikit berawan. Tapi meski begitu teman Pro 2, udaranya terasa lebih hangat ya. Jadi tetap selalu pidak ingetin untuk konsumsi air mineral gitu ya, biar gak gampang haus. Nah ini memasuki siangnya, nanti suhunya diperkirakan naik nih teman Pro 2, sampai 31 derajat Celsius. Bahkan bisa terasa seperti 38 derajat Celsius gitu ya. Ada juga peluang hujan ringan sih, tapi sekitar ya 55%. Jadi kalau mau keluar rumah gak ada salahnya juga kayak selalu bawa payung, bawa jas hujan gitu ya. Terus sorenya nih sampai malam nanti cuaca diprediksi masih berawan dengan peluang hujan yang lebih kecil lah teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas untuk hari ini, tetap semangat beraktivitas, jaga kesehatan, dan semoga hari kamu lancar dari pagi sampai malam hari teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Dok?
1: Karena ada